0: ye teng apa chini la ya jati gusti ro apa hero kemai chang
1: ni
0: ya apa ni teng khlai ye nang go chini ani bosong ba ni bosong sabo sabo tong amani bosong sabo sabo tong apa hero chang mane ro to la ye teng apa je okra rong sing ge chang kreng lai chang kai a salong bo nyar kan ge busuk lo pi ki chang a kreng lai mung tong ko chini ro jati gusti wa apa hero chang Malay mungrok lagi Malay kan, jadi kasih tahu ko, kalau rok, kalau turun gay kamu aja, jadi nak senok hari rok boleh betul ni, jora jora, wo, itu program salahnya nanggo, tapi jora wo mui tu nica lah, ayer rok tu mui tu nica
1: lah,
0: apa hero, betawa rok itu kerja, apa jantung janda, ok muna cimce nali tu,
1: apa nuk logo bo kaham,
0: tapi ko. No gana gana phonong tong tho abo ni no go mui pa hai dip dip e mali tong phono ko tai ya bor no tai ro ya ha
1: dai
0: ab ab te hero bela ni ko mu da ka tai no da ko ya bo no ti ni yo de ta mi ro ki ta ki ta tong lai ko to ro go thang ga ka ti ni kha bo photo rong go ta ya bo hi ke no te bo sa lo go ma lai ja ab no Dia keluarga cungu, apa tu cuma dia anu bang cerita dia ni yang suri cungu le, anu pro nung kara pay ni
1: kan?
0: Kaya apa tu tay bodoh no tay cik saya
1: tu.
0: Ni apa tu kengai? Kalau no madam, tapi ngaji ni pun je, rogo jarak cungu ni rokano. Oh cungu rok kerja ba. Tapi bukan rom rogo. Kaya bini bagi bawa kaimi ya, tapi kesaya cungu ni bagi bawa kaimi ya apa tu kengai? Kaya yang o cungu borok bawa, mahanya mana musung tu? Mana musung tu? Kaya yang bini samla, de sungai samla bawa hanya ering makan kairi meja. Tapi cuma bonangnya cungura. Aku bono kairi meja bawa no lima yang tu kairi meja. Kaya kita mungkin baksa baksa ni thali kaya tu de pakuar borok. Aku bela ni bawa. Biar bini mana kelajak ni kairi buirok. Kaya abang nak sini de hampir kau mungkin tuan nang nai. Abah sini keringui air sisi sini demi sini borok borok. Kau kairi mana bawa? Aje bawa jagul. Kila ye ya kula ye kono hajira bu nangia kuru nangia mai bola chaning thun ra chaning thun nu kong khala bla chaning thun ko chaka ti san tin thun ta ba hajira mangti hajira thara kon phan pai kri kya ni na ro nang pale ya ka se mai burung burung nok lawo nang sala wi tong go wa ti pai tong kha pa no kita tong abo bu na hari jong nai o pona phagira de kila hajira pon ni wan hung ya ta bo tai phai ya
1: a
0: ka pale ya tong tong to Kaya apa no, ini ko kita rogo musuh macam mana nu kangsi bo, betul aja. Kaya ang ni tong macam macam pihak ba. Dia seni kita ni, aku punong pun tak ang. Tapi kalau yang ni yang lebih mariu, bukan mana tong yang ni saja.
1: Hai no hai.
0: Ambil hai. Tapi baca borok tonggo, tak apa pun cakap. Ini tonggo ambil rokik. Kalau sini kau kosong ni bagus, apa hai ini wan sungguh.
1: Hai no hai.
0: Kalau hai no seng. Kamu kahwan,
1: tadi
0: jatuh nongai na, jatuh nak hamzak layan na, dan paksa saya baik ke tonggak sini, orang taro borok borok kereng layi halok, jatuh emas hamzak itu tonggak tu, jatuh borong thane no, kau kok satu, tapi hamzak mana cewa buat yang aku jatuhnya kok emas tak,
1: beli hambat. Aku cinta kok sung sama hai no. Borok engnani, jeng tabuk jatuh na business minder cinta kok sama hazira kaya kai. Jeng coba lay mungsekri. Ingat itu no, neng ang itu no business minded. Rang no mang nuhuru na. Bufru kai bufru ang rang mano, bahagi ang klay mano, aji mano hani nai. Hengkai abu no, jeng tini temung all loy ke hamrok no. Kisah misa matangi tu niya. Hengkai tabuk ni o ketaljuk niya, ba generation ni borok borok. Tong mungrok no sih siglak. Hei dah. Parike hanya hai kereng nai. Hello. हेलो
2: जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
1: करेंगे मान लिया आओ फरी कोक्ते नाशिंते आंग बोसाना नहीं मुसुंगो आ अनि चंग कामिरोगो माहे के कुशु तंगमानी जोरारोगो हंकाई जायती कुश्ती बो चंग बिशिक तालंग थोंग

0: hai rogo hangkai aro mungsa ter nangya ter phaina ni nangya jeng ter karibo salsa sal sai nai pal khe chala jan jani nok khugo nok nishimi awan bati rok phano sanawi songi nai sokrang rok tulayo chalayo hingka atong mung tabu khrai ang phano se nuklia hingka am baginai atong mung ka ham loi ka ham rok tumung jeng jengi daman khuna disha phari abono no jeng hain hai karang nai hello hello
1: hello
0: e fung ka ham
1: Kong
0: kah ham buku. Oh,
1: sahaja ni. Ini je halanya ni. Aku kong no, kong tuh hai mana?
0: Ii.
1: Kau kena ni macam apa? Jauh dah.
0: Ah.
1: Ada.
0: Ii. Ii.
1: Aku ni baru lagi bayi tahu ni baru keru.
0: Ii.
1: Sekarang no aku nunggu jangka.
0: Ii. Ii.
1: Jeng aku jeng kaca kulit paling sih bersih naharu.
0: Oh.
1: Muka apa lagi kus kerja?
0: Hmm.
1: Borong on Hamas, Paliki by Balin Harong. I want to say, Sakang Goro, Taksun Tong, when you say, Tao Tao, Ungosin Tao Song Rock. Borrow Aji Hinko, Aji Mammy, Unji Hunko, Gabo Bussin Dokana. I would not know Angsin, the Kanye, Katabun, the Abo Mahana Horvath, Hamilton, Perma Hanga Kata. Ask the guy, I will get Tayton Katawa Gari by she, Gagi, the Paliki, Katako Paliki, Krika, Gabo had the Lugan and Tanga. Aji ni borong ni baca pun ni borong, orang kehir mah hingga tak tak, muka.
0: Baca
1: pun luka tong tong ni, tak apa luka, tak sa rang pucat tak sa kom, luka rang pucat cikong bay, luka hoksa bay si rang hati ni bay aku. Luka apa segerok no, kenalan tang kita apa apa harbay halu kelai kenal le.
0: Luka
1: tak le, harga kita terang panjang se. Usung cugya hingga tong tong,
0: luka
1: apa hoksa bay si ni tong tong, apa orang
0: Takuk ni nok nok gana gini ole ni ni nok nok sanok ari ni bororok tere tong.
1: Tongu
0: tak. Hingga bahai abu no bahai ke cinti ni ni kok bot manong kan nok sanok ari cini nok bai thang ni nok kung ni borok suk hai ke no cuba cuk hai layo thang layo pai layo abu hai tere tong kona ni par kami rogol.
1: Ane asiva suk hai mana kai kai layo kumo de pang thuya thang lay kai. Salvari dong, kau kau engkau tahu thile thile ke kau baru kau suka lagi ya, kau mah kau suka lagi, kau engkau tahu, ni aku kau tu,
0: aku
1: zaman ya, engkau tahu, haja,
0: aku
1: tu mah tang lagi lah,
0: engkau
1: nak,
0: dah,
1: engkau yang yang tu jalan darasan tu,
0: dah tak aku darasan, balik ni hambai, fungkah,
1: hambai hambai,
0: ini, tak tahu bukan fadil cini, salgama pandai ni jora, ti bisi kerikha, jeng hanya hai. करंगले ने हेलो
2: आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है
0: हेलो हेलो
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर
0: आओ फरी है ना है तीसरा करंगले ने चाहिए तक नहीं Hello.
3: Oh, pun kaham bayi jauh pun murak tu, china nangla ka. Ani.
0: Uncle na.
3: Kaya ni nunggu cawan tu buih betul.
0: Do. Do. Tini ke nung bah tam china isari. Cina kau bot mana tu?
3: Aw, abah tu belai nang mana ni? Ekdom joran nung mutangai tu family ni bagai. Belai cina nung hamai mari wapai.
0: Do.
3: Abah tu nanggo cung. Cini borak. Agi ni mall bayi. Aku ni mall bayi tahu ni mall tu kita telak ya. Hai dia bayi.
0: Da.
3: Mana aku ni mall bayi tahu ni mall tu telak ya. Hai pun orang di le area. Orang tu je jenis ni tahu ni je asyik kalau sampai ni ni kan mungkin telak cangkang no. Oh aku ni sal din tu orang di ni ini ni sal hai cuma bisa masuk kita kalau ni bisa masuk payo. Kaya sal tu zaman tu nak pilih ya. Hey, deba na. Adi ya deba.
0: I.
3: Hello.
0: Kanai tunggu tu, nung sari tunggu. Kanai tunggu nung sari.
3: Eh, abu kaita. Abu ni bagunya. Jin borok bujilai mumbo tunggu nango. Seng tabu okra cerai borok mitani bo buibak ke semanan do. 이거 따복 박사 재래 꼭 사가 오크라 필요가 노 오크라 꼭 사가 재래 필요가 나보 하야